sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Pada kajian sebelumnya dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna, kita telah masuk pada pasal yang keempat yang akan membahas beberapa syubhat dari ahlul batil, ahlul ta'wil, di dalam menta'wil sifat-sifat Allah, dan juga akan disebutkan bantahan-bantahannya. Al-Mu'allif rahimahullah, Al-Syeikh, Al-Faqih, Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, pada muqaddimah pasal yang keempat ini, menyebutkan bahwa ahlut ta'wil wa ahlut ta'til kadalik, orang-orang yang menta'wil sifat-sifat Allah atau yang menta'til, meniadakan, menolak berbagai sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka menebarkan beberapa syubhat. Menebarkan beberapa syubhat. Di mana mereka mencuplik beberapa nas, baik dari ayat ataukah hadis, kemudian mereka jadikan sebagai syubhah. Mereka menta'wil dengan ta'wil batil, kemudian mereka tebarkan di tengah-tengah umat, lalu mereka mengklaim bahwa tindakan mereka berupa ta'wil nusus sifat, menta'wil batil, mentahrif nas-nas yang menetapkan sifat-sifat Allah, adalah perbuatan yang boleh, yang benar, ada dasarnya, ada dalilnya. Demikian pula Al-Mu'allif, Syekh Al-Uthaymin menyebutkan tujuan mereka. Tujuan mereka di dalam menebarkan syubhat-syubhat tersebut adalah agar ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyun yang berpegang dengan dalil-dalil kitab wa sunnah, yang berjalan di atas tariqat as-salaf, metode salafus salih yang benar, tidak mengingkari perbuatan mereka. Atau dengan kata lain, ahlus sunnah diam atas ta'wil mereka. Diam atas ta'wil mereka. Atau ahlus sunnati wal jamaah sepakat dengan mereka. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka menyebarkan syubhat-syubhat tersebut agar ahlus sunnah sejalan dengan mereka, sepakat, setuju atas perbuatan mereka yang batil tentunya, yaitu ta'wil sifat, atau minimalnya diam, tidak mengingkari dan membantah mereka. Demikian tujuan dari ahlu ta'wil. Lalu Al-Mu'allif rahimahullah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa bantahan kepada syubhat itu ada dua
cara atau dua metode. Metode yang pertama adalah metode yang bersifat global. Dan metode yang kedua adalah metode yang bersifat rinci. Metode yang pertama, cara yang pertama yaitu jawaban atau bantahan secara mujmal adalah jawaban atau bantahan kepada semua jenis syubhat. Kepada semua jenis asy-syubhat. Adapun metode yang kedua yaitu metode al-mufassal adalah bantahan kepada masing-masing syubhat dengan jawaban atau bantahan tersendiri. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan bahwa metode yang pertama dalam membantah syubhat ahlut ta'wil itu tersimpulkan pada dua poin penting. Poin yang pertama telah kita baca dan kita jelaskan. Adapun poin yang kedua akan kita baca di kesempatan ini biiznillahi ta'ala. Fayaqulu rahimahallahu ta'ala al-imam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin tsanihima. Poin yang kedua dari bantahan dengan cara yang umum, metode yang global terhadap syubhat ahlu ta'wil. Qala rahimahullah annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha. Bahwasanya kami, ahlu sunnati wal jamaah, seandainya menerima. Ya, seandainya kita menerima. Walaupun hakikatnya kita tidak menerima pada poin yang pertama. Beliau telah menjelaskan, annana la naslam anna tafsir as-salaf laha sarfun an zahiriha. Kita tidak menerima, kita tidak sepakat, kita tidak setuju tuduhan mereka ahlu ta'wil bahwa penafsiran salafunas salih terhadap nusus sifat itu bagian dari memalingkan makna zahir kepada makna yang lain yang batil. Namun pada poin yang kedua ini salamna jadalan. Ya sudah, ya. Taib, kita terima. Seandainya kita terima bahwa tafsir salafun salih terhadap nusus as-sifat, nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, baik itu ayat al-Qur'aniyah atau hadis nabawiyah, adalah sarfun laha an zahiriha, bentuk memalingkan makna zahir kepada makna yang lain. Kepada makna yang lain. Artinya keluar, berpaling dari makna zahir al-ayah atau makna zahir al-hadith. Seandainya demikian hakikatnya, qala fa inna lahum fi dhalika dalilan minal kitabi was sunnah. Maka sungguh salafunas salih dari generasi sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa a'immatil hadith wa man ba'dahum min ulama'is sunnah, mereka punya dalil atas tafsir tersebut. Nah, mereka punya dalil yang menguatkan penafsiran mereka. Yang seandainya itu keluar, dikatakan keluar, berpaling dari makna zahir, mereka memiliki dalil penguat, dalil pendukung
dalil yang membenarkan tafsir mereka. Minal kitabi was sunnah, dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sebagaimana ahlu ta'wil wa ahlu ta'til saat mereka memalingkan sebuah kata dari makna zahirnya, sebuah ayat yang mereka palingkan maknanya dari makna zahir, mereka tidak memiliki dalil. Ya, tidak memiliki apa? Dalil atas perbuatannya tersebut. Sementara salaf, mereka punya dalil, punya dasar atas tafsir mereka tersebut. Imma muttasilan wa imma munfasilan. Apakah dalil tersebut ada dalil yang muttasil, yang bersambung dalam nas tersebut, atau dalil yang terpisah darinya, itu pada nas yang lain. Walaisa limujarradi syubuhatin yaz'umuha as-sarifu barahina wa qat'iyatin yutawassalu biha ila nafyi ma athbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata sebuah syubhat atau kerancuan-kerancuan, bukan. Apa yang dilakukan oleh salaf dalam tafsir mereka saat menafsirkan ayat sifat atau ahadits sifat, semuanya dibangun, didirikan di atas dalil-dalil, baik dalil muttasil atau dalil munfasil. Ya, dalil muttasil atau munfasil, bukan sekadar syubhat yang disangka oleh as-sarif. As-sarif ini ahlu ta'wil yang memalingkan makna zahir ayat sifat atau hadith sifat, disangka itu adalah barahina, bukti-bukti, waqat iyad, dan sesuatu yang pasti. Yutawassalu biha, yang akan mengantarkan dengan bukti dan kepastian tadi, akan mengantarkan kepada perbuatan nafyu, ma athbatahullahu li nafsi, menafikan, meniadakan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena demikian yang dilakukan oleh ahlu ta'wil, ahlul batil, al-mu'awwila wal-mu'attila. Ketika mereka menta'wil, ya, ketika mereka menta'wil ayat sifat, ayat yang menetapkan sifat-sifat Allah, maka perbuatan mereka ini ada ujungnya, ya, ada kelanjutannya. Mereka tidak berhenti sampai pada ta'wil, namun selanjutnya mereka akan melakukan yang namanya at-ta'til, yaitu nafyu sifatillah, nafyu ma athbatahullahu linafsi. Demikian. Sehingga al-mu'attilah, mereka juga adalah al-mu'awwilah. Ya, mu'awwilah wal-musyabbihah wal-mumathilah. Karena sebelum mereka melakukan ta'til, ta'til sifat-sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah, mereka melakukan tasbih terlebih dahulu dan juga melakukan yang namanya at-ta'wil, yaitu tahrif. Ta'wil batil, yaitu tahrif. Naam. Fahakada. Sementara ahlus sunnati wal jamaah, as-salaf terlebih khusus, tidaklah mereka menafsirkan sebuah
nas fi sifatillah, apakah itu ayat ataukah hadis, maka tafsiran mereka itu dibangun di atas dalil, baik dalil yang muttasil ataukah dalil yang munfasil, atau dalil yang munfasil. Baik, kita baca penjelasan al-muallif rahimahullahu taala di dalam syarahnya. Wa yaqulu rahimahullahu taala al-jawabu ats-tsani, bantahan yang kedua. Naqulu, kita katakan, hab anna ahla sunnah wal jama'ati sarafu ba'dan nususi an zahirah an zahiriha. Ya, katakan, ya, katakan bahwa ahlu sunnati wal jama'ah telah memalingkan makna zahir dari sebagian nusus sifat kepada makna yang lain. Katakan demikian. Qala lakin bidalilin minal kitabi was sunnah. Akan tetapi perbuatan mereka ahlu sunnah didirikan di atas dalil yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah as-sahihah, imma muttasilan wa imma munfasilan. Apakah dalil itu ada dalil yang bersambung ataukah dalil yang terpisah? Thumma yaqulu rahimahullah, imma muttasilan yakni, apakah secara bersambung dalil tersebut? Artinya, yakunu fi nafsil kalam. Itu dalilnya pada pembahasan itu, penjelasan tersebut, atau pada ayat tersebut ada dalilnya. Ma yadullu ala wujubi sarfihi an zahirihi. Yang mana dalil yang bersambung tadi menunjukkan tentang kewajiban memalingkan makna zahir kepada makna yang lain. Kepada makna yang lain. Naam. Di antara contohnya, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang sifatul ma'iyah. Sifatul ma'iyah di dalam sebagian ayatnya, maka di situ Allah azza wa jal mengawali penyebutan atau penetapan sifatul ma'iyah dengan ilmu. Allah menyebutkan sifatul ma'iyah, Allah awali dengan penetapan ilmunya, dan Allah akhiri juga dengan ilmunya. Allah awali dengan ilmu, dan Allah akhiri dengan ilmu. Sehingga di situ sebagai indikator, indikator kuat, bahwa makna dari al-ma'iyah, kebersamaan Allah, adalah bermakna kebersamaan ilmunya. Kebersamaan Allah di situ adalah kebersamaan ilmu dan jangkauan atau pantauan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ini dalil yang muttasil, di mana disebutkan dalam ayat tersebut al-ilm. Kemudian Allah menyebutkan sifat ma'iyah. Sifat apa? Ma'iyah Allah, kebersamaan Allah azza wa jalla.

Taib. Faqala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahallahu taala, wa imma munfasilan, atau dalil yang terpisah, yakni bidalilin akhar. Ada dalil yang lain yang menguatkan tafsir atau makna ayat tersebut atau hadis tersebut dengan makna yang lain, bukan makna zahir, tapi makna ghair zahir, selain dari makna zahir. Qala rahimahullah, fasara al-jawabu li ahli sunnah min wajhain. Sehingga jawaban atau bantahan ahlu sunnah terhadap syubhat ahlul bid'ah, yaitu ahlu ta'wil, dari dua sisi. Awalan annana la naslamu annahu sarfun li lafzi an zahirihi. Yang pertama, kita tidak menerima bahwa tafsir salaf terhadap ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat itu adalah bentuk memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Lianna zahiral lafzi ma yaqtadihi as-siyaq. Karena zahir, makna zahir dari sebuah lafaz, sebuah kata, itu sangat tergantung terkait dengan konteks kalimatnya. Wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Dan makna zahir ini berbeda satu kata dengan kata yang lainnya, satu lafaz dengan lafaz yang lainnya, tergantung kondisi. Dengan perbedaan apa? Kondisi, perbedaan konteks, perbedaan penyandaran, al-idhafah. Tsanian, yang kedua, salamna annahu sarfun lilafzi an zahirihi. Seandainya kita terima itu adalah memalingkan, perbuatan memalingkan makna zahir dari lafadznya, walakinnahu bidalil. Akan tapi perbuatan ini dibangun di atas dalil, minal kitabi was sunnah, imma muttasilan wa imma munfasilan. Fa idza qala al-qa'ilu aw al-mutakallimu. Kemudian Syekh memberikan contoh, seandainya ada seorang yang mengatakan, ana uridu bikalami kada wa kada. Saya bermaksud dengan ucapanku ini demikian dan demikian maksudnya. Ya. Ucapanku maksudnya demikian dan demikian. Kulna an nasrifa kalamahu ila ma arad. Maka au falana an nasrifa kalamahu ila ma arad. Falana, maka bagi kita boleh untuk memalingkan ucapannya kepada apa yang dia inginkan. Ya. Bagi kita hendaknya memalingkan ucapannya kepada apa yang dia maksud. Misal, contohnya, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, tajri bi'ayunina. Allah berfirman dalam ayatnya, dalam Al-Quran, tajri bi'ayunina. Yani kapal Nabi Nuh berlayar, bi'ayunina, dengan penglihatan kami, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Atau a'yun itu mata, dengan mata kami. Qalu zahiruha, mereka mengatakan, yakni ahlu ta'wil menyatakan zahir dari ayat ini adalah annas safinata fi nafsil ain, kata mereka. Zahir dari ayat tersebut menunjukkan bahwasanya kapal Nabi Nuh ada di mata Allah. Ya, ta'ala Allah amma yaqulun. Tentunya maha suci Allah atas apa yang mereka nyatakan, mereka nisbatkan kepadanya. Ini penafsiran batil mereka. Di mana mereka mengklaim inilah zahirnya. Kata mereka zahirnya demikian. Sehingga tidak boleh kita menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Karena a'yun itu adalah kata jamak dari ain, yang tidak lain maknanya adalah mata. Sehingga harus ditafsirkan secara zahirnya bahwa kapal Nabi Nuh berlayar pada mata Allah. Maka wa nahnu naqul, kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kita katakan awalan la naslamu li hadza. Kita tidak terima ini.
tidak dia terima tafsiran seperti ini, apalagi diklaim sebagai tafsir zahir dari al-ayah. La, la naslam. Kita tidak menerima, tidak setuju dengan penafsiran ini. Kenapa? Liwujudi dalilin. Karena ada dalil. Karena ada dalil yang memalingkan makna zahirnya kepada makna yang lain. Imma muttasilan. Apakah dalilnya itu bersambung? Wa imma munfasilan. Wahuna dalil muttasil. Maka di sini ada dalil al-muttasil. Apa dalil muttasil? Wahuwa al-ba. Adanya huruf ba. Fi qawlihi ta'a fi qawlihi pada lafad bi'ayunina. Ya. Ada huruf ba di sini. Ini dalil ini. Ya. Tentunya para ulama, mereka orang-orang yang memiliki keluasan ilmu yang sangat pakar terhadap makna ayah bi alfadhiha dengan lafad-lafadnya. Maka qala rahimahullah fahiyya lil musahabah walaysat lizzarfiyah. Huruf ba di sini yaitu bermakna al-musahabah. Musahabah ini kebersamaan. Bukan bermakna zarfiyah. Yani menunjukkan tempat, bukan, tapi kebersamaan saja secara global. Sehingga bi'ayunina, yani dengan kebersamaan kami, yani dengan pantauan kami, dengan penjagaan kami, sehingga para ulama saat menafsirkan ayat ini mereka menyatakan tajri bi'ayunina, yani tajri bimar'a minna bi hifdzina. Kapal Nabi Nuh berlayar dengan na'am penjagaan kami. Pemeliharaan dari Allah, penjagaan, perlindungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian maknanya. Bukan kapalnya berlayar di mata Allah, bukan. Demikian. Thanian. Nakul la yumkin antakuna safinatu fi ainillah. Yang kedua kita katakan bahwa ya terkait dengan contoh ini, contoh ayat tajri bi ayunina. Tidak mungkin bahwa kapal Nabi Nuh itu berlayar dan ada di mata Allah. Wa hiya mawjudatun fil ardi. Sementara kapal itu ada di bumi. Fa aina suni'atis safinah, maka di mana dibuat kapal tersebut? Al jawab fil ard, jawabannya di bumi. Ya, Nabi Nuh membuat kapal tersebut di bumi. Wa aina jarat, dan di mana kapal itu berlayar? Al jawab fil ard, jawabannya juga di bumi, yaitu di lautan, di atas air. Fa kaifa takunu fi ainillah, lalu bagaimana mungkin kapal tersebut ada di mata Allah? Fahada dalilul lafzi, maka inilah dalil dari lafaz, yaitu adanya huruf ba yang menunjukkan al-musahabah wa laysat lizzarfiyah. Wa ma'a dhalika yad'una anna ahla sunnah awwalu hadhihi al-ayah. Bersama itu mereka ahlu ta'wil masih saja menuduh bahwa ahlus sunnah telah mentakwil ayat ini. Nah, ini diantara contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. InsyaAllah kita akan melewati beberapa contoh dari syubhat mereka beserta bantahannya biidznillahi ta'ala. Thumma yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ammal mufassal. Adapun metode bantahan yang kedua, yaitu dengan terperinci. Fa'ala kulli nassin uddu'ya anna salafa sarafuhu an zahirihi. Maka bantahan ini akan ditujukan kepada setiap nas. Setiap nas dari ayat atau hadis yang mana diklaim oleh mereka
ahlu ta'wil, mereka mengklaim bahwa as-salaf, generasi salaf, telah memalingkan nas tersebut dari makna zahirnya. Ya. Yani mereka mengklaim bahwasanya salaf telah melakukan ta'wil karena memalingkan makna ayat atau hadis dari zahirnya. Maka al-muallif rahimahullah akan membantah masing-masing syubhat secara terperinci. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala wal numathil bil amthilati at-taliyah.

rahimahullah, akan membantah masing-masing syubhat secara terperinci. Thumma yaqulu rahimahallahu ta'ala, wal numathil bil amthilati at-taliyah. Maka kita akan menyebutkan beberapa contoh berikut ini. Qala rahimahullah, fanabda'u bima hakahu Abu Hamid al-Ghazali an ba'di al-Hambaliyah annahu qala. Kita awali dengan apa yang dihikayatkan oleh Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah. Dia menghikayatkan atau menukil dari sebagian al-Hambaliyah, dari sebagian ulama Hambaliyah, dari ulama yang bermadzhab Hambali. Annahu qal, di mana dia mengatakan, inna Ahmada lam yata'awwal illa fi thalathati asya, kata mereka. Ya, sebagian Hambaliyah mengatakan bahwa Ahmad, yaitu al-Imam Ahmad rahimahullah, tidaklah mentakwil, tidaklah melakukan takwil kecuali pada tiga hal, ya, pada tiga dalil atau tiga hadis, pada tiga hadis mereka akan sebutkan nanti, yaitu yang pertama al-Hajar al-Aswadu yaminullah fil ardi. Ini yang pertama, hadis yang pertama kata mereka. Al-Imam Ahmad telah mentakwil makna hadis ini. Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Kemudian yang kedua, wa qulubul ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hadis yang kedua, hati-hati para hamba berada di dua jemari dari jari-jemari Allah Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga, wa inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman. Dan sungguh aku telah menemui atau mendapati nafas ar-Rahman dari arah Yaman. Qala naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Syekhul Islam telah menukil dari Abu Hamid al-Ghazali di dalam Majmu'ul Fatawa juz yang kelima halaman 398. Waqal, lalu Syekhul Islam mengomentari hikayat tersebut, hikayat Abu Hamid al-Ghazali dari sebagian Hambaliyah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, hadihil hikayatu kadhibun ala Ahmad. Hikayah ini, penukilan ini adalah sebuah kedustaan atas nama al-Imam Ahmad rahimahallahu ta'ala. Bahkan kelanjutan dari ucapan Syekhul Islam, beliau menyatakan, lam yangqulha ahadun anhu bi isnadin, tidak ada seorang pun yang menukil dari al-Imam Ahmad dengan sanad. Ya, kalau tidak ada sanad ya sudah, batil, kadzib. Itu adalah penukilan yang batil, penukilan yang dusta mengatasnamakan al-Imam Ahmad rahimahullah. Wala yu'rafu ahadun min ashabihi naqala dhalika anhu, dan juga tidak diketahui seorang pun dari murid-murid al-Imam Ahmad menukil dengan nukilan tersebut dari al-Imam Ahmad. Tidak ada satu pun dari murid-murid al-Imam Ahmad yang menukil bahwa al-Imam Ahmad melakukan takwil pada tiga hadis tersebut. Wa hadzal Hambali, kata Syekhul Islam dalam kelanjutan pernyataannya, wa hadzal Hambali, dan si Hambali ini seorang yang bermadzhab Hambali, alladzi dzakara anhu Abu Hamid

yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali majhulun. Ternyata dia seorang yang majhul. La yu'raf. Majhul, yang ini tidak diketahui. La ilmuhu bima qala wala sidquhu fima qala. Tidak diketahui tentang keilmuannya atas apa yang dia ucapkan. Apakah ucapannya tersebut dibangun di atas ilmu, di atas dalil, di atas hujjah. Dan juga la sidquhu fima qal, dan tidak diketahui kejujurannya pada apa yang dia nyatakan. Sehingga dari sini jelas menunjukkan apa yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad adalah kadzibun. Surah kedustaan yang jelas, yang nyata, sebagaimana dinafikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala. Namun, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan hakikat tiga hadis tersebut. Tiga hadis yang disandarkan kepada Al-Imam Ahmad bahwa beliau mentakwilnya. Syekh Al-Utsaimin akan menjelaskan dan mendudukan tiga hadis tersebut. Hadis yang pertama yaitu Al-Hajarul Aswad, Yaminullah fil ard. Kemudian yang kedua, Qulubu al-ibad baina isbi'aini min asabir rahman. Dan yang ketiga, Inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman. Fa insyaAllah ta'ala kita akan membaca penjelasan dari al-muallif rahimahullah tentang hakikat dari tiga hadis tersebut, yang itu dijadikan syubhat oleh ahlu ta'wil untuk menyerang ahlu sunnah. Kita akan mengetahui bagaimana batilnya syubhat mereka dan bagaimana kokohnya ilmu ulama'ina, ulama as-sunnah di dalam menjaga kemurnian Islam dan membersihkan Islam, membersihkan akidah, membersihkan agama ini dari berbagai kotoran-kotoran bid'ah, wal khurafat, was syubuhat. Fa insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'idhnillahi jalla fi'ulah. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.